ye kokumne ye kumake xka fm kokumang kaum hatanga mukanda ke mateu ses first terta mateu akon hem ke gamat la kau maning akwa mukanda ngin kwe tampui kawa he gawa o he kain kakho kokumang ngai e diwa o ye kam akwa mayani ngon kumaka a katantang gawa kwen tulu a gawa ngai a gawa a yunga a mana kwa kang he panga ngai tu yungi kwa yunga ya panga gawa a yunga a kanga ya kau a kawe amaki o chingi mage kondesa a gawa mba a kanyo a ke kanda kam gawa a le ya chikwa mana kwa kang he panga ngai tu yungi kwa le ya panga ekwa yunga yi ki kandakam gawa wa ngi yang yang syam mungki taisi kawam kon hola in twiga vundila gawa jubai gyang a ta ta ki dangi kya kao eka yunga ka kwa yunga ju ki kandakam kaya kang juke tambula a kao eke a yunga Kawisisi jwatisa anhang aku, hika spiritu sandu. Amen.

Freddiness, I am so gay. I'm willing. Will I get a com to get in it? No, dear Tachmini take a conky radio XK FM get a com get dear Tachmini take on the dear Tachmini and get a cow. Yea, him two ag and what damning a program can no see gay or come get damning a nunicuna. Anji kam gesu kwa tsangwa national dami ay khason te tiheki fixit aga kama sigita kwa namakanda diartaxte September kikanda kau gesu kwa ka kagita guma gita wa diartaxte September anji ka ngihim chu a gumi angwa kawa sisi ka hangkang ang usi gita aga chige si ang watumuku giga kwe an mudak ukwa dami ki chige he fisis khason tete gihin un kama kwe kwa seo. Akwa kika chwa ngang apari ngawa agi hun o hun chisenga chichike ngana kwa fisis activitate hun. Gien gya akwa kika chwa ngang ngana kwa ufe nang ke akwa ufe ni koli u angungusun. Ka kwa sa a ke tipuli la u tang tata ke he tuwa jala ngawa khason tete. Tatina a uhun angung waka kaka angung vindika u first kelende kamsu ke tam gesa he ka ge kwe dang u ngulingu ka ngola tipule la u ka riksisung. Ngita sung kawasese ka hangkang gita u kama at achi ding a angung dani kuna ma apani ngawa age ni kukulu uwa. Ngita ngaitike kai sung kang ka ge ge wa ngulingu kalisa tota wachi kwa teng tata riksin a kama kwe ke ehe. Ang ungawa at hisang kang akagika ko chu wana wa at kagika chuang hisang kang wana kwa at him suka him yula kay kahin ke fetsak fisi si activity ti ang gitro ko ang kama ko suka dami wasi si yun gihigi gi wanguling agita wati ke agia ohe wangun wa akasun ke anu bi da khanga ba chige he ayoya kwa akwa chiga akwa ngwang au kwa hege kanda khosun ya e age gi kwa khama hege ka gi sing ke khalma ng kwa ka khanga a age kwa ang li ta ba u fisis activity ta gya u ta de mi wisi si benefit khisi gi ta ung chi ma kwa khali a khason ti gani khuna wan mu ku gi ka ku chu sing he u chi atutu gi ngu a kulu ukwa angungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungung
tswa teng a khama khwetse tswa tsingqe i ehe ang ya khwa khwa gung ng si tang ku a akuni extra gewig ya tene gita uta tige apani nqwa nge khu bivi khu ukwa tene gita ngqa a akwa twisa si tang ku giga chi chwa ka ang ngqa ngqa chuka gu dirvel ang luka ngqa kang ngqa ge chi khisi ke apani nqwa ka ge ko wa chi ula ula kang ngqa a khu khulu khwa chi je khong khong ho ta ma khu agu khu khulu ang ngqa khu khulu do kha chwa nga gu ba nice dang ang ngu ke he do kha ge he da jili u o ko jili u a or khansu tinge nga ko wa aqa asana a chung dagang ge ta uta ina kha chi ma ka agi kwa o a chwa nga gu ka nga khwe ka chi che he a wa chi thwa thang a khama khwe ya tu ngwa tu ufin again gya akhoge ka tshwanga bagana tshi malulu mathi kya ngone kwa even tshu aku ngu bevi re tshwa e panga tshwa u panga tshwa e ufin tene kala ka skotsho a fisisi activity ka tshi ka gya u tshing tshi ta mathi dikisa aku ngu twiga ka ma wa tshalo sing ju sing nje ka me khonkwa u jawa tshing nga ka ske futhu ka sanga ngu twi u ka kwa angwa a ofeni o a kwasin o kasin ke tamaka kwa he khamani gegya khavakh a kwa mangwa vi kwa masinga tsi ke tene ngana kwa sewa khonka khwi khwi ka nga sinwe ka ngo olisu ofunga alushike alushike ka nguluka ka ku gili u ka utamna ka tsi ofeni umsunga tsi ka hanka tene wa vi koma mshoba ka tshitika hanga tene wa ofening kantina akwa sa thamakwe u a ngungu
tipulela wa nxa singchichiya ngala ofu hawo kanxa feral timba agyang wa fela khapleki hikakwa buwela mthuthuko ehe aqhawo nga meskin kwinqiqwe aqhola ngisinku nko ta aka probier kanqwe kwa hawa ka star da khaga atama akukhulu ngho nka tsigqike qo ke spitalen si sing one stop center ngani khona kola ngisen tine kwa nga gani sinku ka khokya ateuke tapalo ngaba basi kwa khutshwa wa kubongi kwa ntongoka qhama kola ngisen tine gqe kwa qong ka ngaba tapalo ka u khama tinsletang ka ngoku diwi o khlemeng ka ha ha o tang khlemeng ka ha draf a fisisi activity ta ngita nwe da khama khwe anqong muku ufene giga gya anqong ka tipela u anqa ichi ya sika higi gwe gi wa ka ma aqa ka ma asana ka ma atsu ka anqong amku giga ta ko inqa wa gangola nga gita ta ke khashonte problema tamuku giga ku tsusing hi u ti atu samuku giga o for all timba ya gito to tene ki teka tea uga sabatoe wa yem ka chwa kawi tekisi ya gita kwa sa kamaku ua van yel ka tin manita ya ehe a hau anko wa archu angsun a sinti ki anki kwa normal ta even ka angung havona ngeke ka ka akula ngwa khukulung ha ko kwa ngoka gum ang ha khukulung ha ta mazi atine ho khoi akwa gum ka che ho kwa ta ma ang ka gum ka khoi ka khung ta ba u fu ta ma ang khang ta ba ka du kun ata ma ang gobi chi singa chi sa maskin at least drida ka ake fitika ngwa ka shumanu sa agya tang u akwa khung a khavon wa ngeke ka ka ba chi ke he ankhwang khama u ka e ka hang af u fena khar ma age ta kwa hawa hm o ha a ti ti ngaba ang ngira kha von a physics activity of u fini msungala tsukuna a atwisa mukuti ni gika wa active ke a komisela ngaba a tsung kasin aka ka vi kwa ma ka ng akwa kwa ma tshoko tse mgike ngwa yang na komisa tike tsalu tike ka gengo o aku skei futswa tsing akwa khontsuka di tsatsi khongo akwa go tsoka ka go batsi tata ke he an aku tabe tsatsi khongo akwa go tsoka hngwe u gagani shika e ofisi se activity di sa verminder o stress ke gani shingwe nna kwa akuni adam he agum gansin ko chichi huka van akum sin paninga waka understand khavak kaka ya kama ahila tang anne teke ke akamisan akum sin kan paninga waka ge kun ke he kat ya tang kaka ka he agi he achin nga kan ka paninga wa u agami agum sin he ke adam he kam ge wasin ke tsi ya he agani shigo la kwa khashon ta ge da shin kwe kama nga nga tsatsa tso ge ta ge ma tsatsa tso mi gani kwe kwe khuya kula ching wi ke ke wa shi twing am a ta ma sa tang ma tsatsa tso ta sa ko le ke pain tu van tang ka ka ka ng a ka hun kha kuna gang u ang ng ta kha ta tang ka ka ka ng a chi chi a was to tu ge ka wana golo he ka tru ang kha wa ral gani shu nana ko ga ma ang lu akuni agichi akami agum adam he o we shi khuna ku la ka thoda gap ko gap problema ta yene khati mu ku ke agi awana he ge ang kha be vire wa e be vire wa ang ng o koni wa a kwa shi ga gani shin ko ka ti khrot ferskal ke a kha shonti ti a ya gani khuna muku ge ga ko chusing hi uti singa chi chi awa chi de hi khang khu akham wa kho boma ge tang hi at ka ba belang ge ga chi chi ya pa ni ngwa a wa ble active harial the physics activities nga a khwasa a ang ngwa kha sun te ple la u ri chi khi khresa nga kwa ngo ngo kho muku ge ga etia khresa chi chi ngana kwa ka ka hi yula khi khi suka khi
heki kangir aga kahin. Kasi sa akwa tu, nung kahan aga kahisan umso, nga titi ka hangkang. Watu, nung uhu ufene, nung gya akwa aga chwa nga atipa. Tang tataka ang higi kwe unga. Wa, kaklo ko masikam ko, mga sa awala sing mga gamit ang ngawang program kita ng kita sa fita. Ay doon na siya gira sa ako program akalutom ki ulang husang ki yachon.

time wa muson unsigin amke muli wala kompike 12 kama season 50 muni tagi kompi radio XFM sumsi mula gita kwam ke mkwa te kama mko kwasi program wali chigdige ang amhe a uha yeni rinkiwi sibila kama ngudui kawi sisi tangunang amgisun ichigdige takwasi kama ngawa ke ini ring hmm hechik deke murusaning a program ta makantege mingu kwe kwe magi ajwa kama kwe bunga wase imge fitika kuma ngu wala gisiga magkwe atege wali mko dira chik deke ta wana kwe ke kama e hem diwi a wana kwe yang huna bunga ke wali wami ilimia ritzli ta bunga wase toto gham

klik dia lagi gua kang tuideng. Ya wetau kang tui, ya klik dia lagi gua ya kang tuideng. Ya ngate kateng kue ma, ya ngate kateng lagi gua ya kang tuideng. Atau ngai kongwe kue ma, atau ngai kongwo.

cikak itu mana uling apa nama okang kau kong ajan kasih mal tak kau kong kalau yang mau utamanya tiup ajan XKFM kau nama kau malah ke firin tu September.

mtulise wafite pik julu kwa ikamcha ke programin ke chon ke fafin diar ta mani ta ye ke kwa ikamcha siwa kem te ke asum kom te kita kwa te kola tiki ya mcha wala ke kwa mtini kita asika makle te kita sa ko he mcha gya chukam ngwa mcha program ke kansi ini ke Iko masih kehula senki cawangan tak kau mesti cuci kau nak kerisi, nak kau kan giawa kalau kelekika, bujuk kau mesti nak kita ngah kau dah sah kulit kau mesti kita cuci kamera, mesti program kita gangsi niki, iko masih, mesti giasan mesti kita ngudek kau kan ki, ya awal lihat fardah kita, kita ege, kamu kuasa open mata bagi yang longsa, mesti giasa kita waktu kita bangga. Agita wa double noya focusi nigika wa self begirsa tegatina itu kan gya kali perspektif niam te komunikasi ke gita akali tege mak verbandang te kritisya denka te anfar aidahang ige self gerechte betrokke leer kangala pelno dawagi lungisahang ngay kulitamaan mo kamno kwa kikachon Tam jaga sengke, mana kuah bangga gakang kia, wah fokus ini kesial biar seng. Jaga sengke, kau cikai dawa aflo rear mukua telim. Kikai gie, kamu kau sewan mana kuah skit dila sengke, paling mawa ya jelila ini ke roti tunsel. Kau paling mawa kia jelila, kau jaga kuasa dawa ke mukuk gie. Kalung sa kang ay wasyal bihir sang yung hi ay magine lung sa nung ko ako yung magyawa sensory sa activity friend ko kugin kanite kagaya lung sa tungo gyawa perspective niyem wag he dawang a over niyemangs kaya or tige Kya gihya ful yama niya awa. Kana kwa for bilti ka gya uwa. Itike ya gihya alika sang. Ka ma ni kwa gani ka gya sang. Palinga wa ya gihya kwa ka gya wa. Taka gya wa komunikasi gani. Wa gana kwa katitike hi. Dawa atutuka game ka kangunawa am kika ya uwa ya sosiala emosyonala fardah yete gandhi o kama gya uwa sosiala laidrata kankala tini dawa kita kangunawa am tamazika ki dawa mchima nila mapreno ya gi kangunawa amani ya gika lungsaya kika chisi kangia watanga gandhi ke sosial ke laidra da wa kan mo sikwe ka kya wa tam ta gya san ke ka wa fur bandang bin guna wa da ge ka long sa ti thang thang chi ke he a o he ya ya man ne sortira ya basi sa hais o de la kan item sa man ne wa kan gala ka tin ki ta khle ku ka ge mo se ho tang gya wa kritise denka Ang mana kwa Manila? Etiya tema dawa game, taa sanghaya wagi yangung hakan higya wakritisa denga. Kaya tisike ka wa timaliliti wagi ko watimaliliti ma agi ne wa nito na paling wagi nguto wa wako kaya wa damcha kaya sangke ka wa anfarang ay dahangs. Ang mga kwa makwatli kay kang giyawa fear krachtakit kay giyawa ki katitikehe a uwa risiko redele ka risiko kaya tulad ang mga kwa katitikehe ka kamasi mtage kuna tige dawa kaya ya matuduta jalan ngawa kwe ya gehya lungsa ya matuduta jalan ngawa ka Wakwe kaki ya wa tegang wa self karakter betro kelir an mana ko nepeling wa yang he
ya sengai o gengai ke ko he tiga kan kha wa ge ka lenge sa pul no geng nai ko ka ge ya lenge sa ngana ko ya o ka ya wa for sin nang ke ti ma me geng o ti geng ke he pul no ge to ko na ya o ho sin ku le ti ku ni ma ya ki ta ti a lenge sa no wa wa ko ka ge klim ti ten ge ka no ta program ki geng sin ki ko ma si Tiga macam kita sengke, fiar tak mana tak kita ngoti kengen ngawa. Siapa macam tu ni kita kembangkan ke, om ni tak kita tuin dah. Ia macam tu ni ngawa kelala kengen macam program ingi awak kerja kita. Ia ya kawan ngawa kafir kengen ngawa program ngawa kita orang tu ngawa kelala macam akhirnya kena kuna. Tiga kita siapa macam semula sini macam kengen ngawa. Tapi tak kita.